0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo ndok, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Suara Madiun 9.

0: Cing tebudi, iki le, aku ada di kebun. Lah, aku di kebun toh, mbah, gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh, mbah. Ya apa toh lele, aku kini kebun, arep nandur jagung. Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi

ikan gabus nyangkut di jaring. Cakep! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus. Suara Madiun 93,3.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Hei, minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi kesempatan kesehatan sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis pengosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika. Saestu-estu saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang

0: manfaat fit dunia wal akhirah. Kula saking menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi yunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun dampun kita bicara dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang dawuhaken bilih nyemayani ngamal ngenteni kober niku termasuk wong sing salah hitung, wong sing komprung. Ihalatuka al-a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi utawi olehmu semoyo al-a'mala ing pira-pira ngamal ala wujudil faror ing atase wujude kober lan rampung iku min ru'unatin nafsi setengah saking pira-pira kumprunge ati, kumprunge nafsu. Sing sampun dipun jelasaken alasanipun wonten tiga. Nomor setunggal berarti tiang niku milih dunya ngalahno akhirat. Nomor kalih nyemayani ngamal sampai rampung niku sing sering-sering malih ora sida ngamal. Sing nomor telu tiang niku mungkin nggih kober tenan tapi bangsa wis kober tenan niate wis nglokro kesempatane pun boten enten. Sameneika monggo kita pahami dawuh sak terusipun la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tatlub aja nyupri sapa sira minhu saking Allah nyubrih an yukhrija ingin to ngetoaken sapa Allah ka ing sira ditokno min halatin saking suci tingkah. Perlune kowe nyuwun ditokno kuwi lias tak malah supaya nglakokaken sapa Allah ka ing sira nglakokaken fima ing dalem barang siwaha kang sakliyane tingkah. Falau arada mongko lamun ngersakaken sapa Allah ka ing sira las tak malah mongko yekti gelem nglakokaken kersa nglakokaken sapa Allah ka ing sira min ghairi ikhrajin kelawan tanpa metu tanpa ngetokaken. Kondisi putus putih sing kathah ngeten iki hubungane kali soal ibadah wau nggih. Tak sing dewa lak semoyo aku semoyo gen wis rampung aku tak ibadah. Dan iki enten sing ngeten sampeyan niku nyuwun. Ya Allah, mbok kula niki ampun disibukaken ngeten Gusti, Gusti. Supados kula mengke lah kula wiridan ngersane longgar. Gempon, piyambake gempon lakoni ngoten nggih. Wis ya wis salat wis kan. Tapi piyambake sik nyuwun. Duwe penganggep nek napa sing diparing nek Allah rupa penggawean dunya niku wau. Nun sewu ibarate karo Allah ndelok takdir dadi bakul. Niku lha kok ya Allah mbok kula niki ditokne saking kesibukan bakul ngoten Gusti. Kersane lek kula wiridan niku saged panjang. Ngoten. Ya Allah, jaluk ditokno. Dikeluarkan dari keadaan bakul dengan alasan supaya piyambak iso ngamal sing luwih akeh teng jabane bakulan. Mboten. Niku mboten salah ga oleh murid mak nyuwun teng Allah ngoten mboten pareng. Mergi napa? Lha gusane lha pun kersa lakokno sinten mawon. Lah mbok tetep bakul nggih panggah mlaku lho. Ora usah metu saka suasana bakul niku ngamal iku panggah iso kelakon. Nyotone katrah kok. Enten tiyang sing sempat, ngono sewu niki. Jane ya ora patek sibuk wong ya wis pensiun gak dadi pegawe. Duwe kesibukan ukur-ukur menyingu pitik ngoten mawon sithik-sithik ngoten. Dhumu ten niku jamaah mboten klenderan, apa jamaahe klenderan. Padahal omahe cedhak langgar krungu adzan ben wektu nggih. Enten malih tiyang niku nuwun sewu niki. Penggaweane niku becak, tukang becak. Sangu sarung teng glodoke becak teng nguri niku. Ngoten niku jamaah mesti tertib. Angger krungu adzan ya jamaah sak nggon-nggon. Pas krungu adzan ning ngandhing masjid endi, sandingi janggol ya jamaah ning masjid kono. Delok langko bar anu panjenengan Gusti Allah niku lek pun kersa ngersakne ngoten nggih. Ngoten niku delok oleh penumpang niku omahe anding langgar. Lha ngoten niku pas penumpange medhun adzan terus jamaah teng riku. Delalah pas mlaku-mlaku biasa ngecik ulung janggol sik teng dalan ngoten krungu adzan mendhek jamaah ngoten niku Allah lek ngatur saged mawon. Mboten kok sing marahi ora iso jamaah iku mergo oleh becak ora wong nyatane tukang becak sing jamaah tertib kathah. Piye to nggih? Lah wong sing awake gedhe dhuwur seger kuwarasan ora budal jamaah ya pirang-pirang. Kula mun nate matur to nggih. Teng tangga kula Blora kok enten niku bocah cilik. Nggih. Awake kuru cilik cara wong Jawa ngarane kecentet. Bocah wis kecentet niku penggaweane ngarit. Ngarit. Saben dinten niku ngarit rong keranjang dipikul ke ngalas dak ana apa sekawan kilo ke ngalas di ginggriane niku. Lho ngoten niku jam kali siang ketok lengeh-lengeh metenge melempet ngoten. Karo mak niku kan mokel. Istilah mokel gak usah poso ngoten ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, mboten pun panggah poso mawon. Lah sing siji neneh mboten nggih. Tangga-tangga kula kan ya awak ya gagah gedhe dhuwur. Tumpane sepeda motor, penggaweane ning kantor, kan mboten angkat-angkat to nggih. Lho ngoten gak kuat poso kok. Oh, tibake kekuatan ngamal niku mboten kok krana soal tingkah. Ini soal karena panjen napa wong isi pisan duwit tekad lan niat terus oleh pitulung saking ngersane Allah Subhanahu wa taala mboten perlu ngoten lho dicontokne kok dicontokne Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih angon wedhus nggih ta ya dadi garwane Siti Khadijah ya dagang Nabi Ibrahim peternak puluhan ribu ternake Nabi Ibrahim niku. Tapi ya tetap saged ngibadah. Nabi Dawud larat. Nabi Ayub nggih, Nabi Ayub larat. Nabi Dawud pandhe. Pandhe besi niku. Nabi Sulaiman raja. Nabi Adam petani, Nabi Nuh tukang. Nabi Yusuf menteri. Ya sejoyo niku ternyata senajan sibuk tetap iso ngibadah. Ibadah mergo panjen apa? Piambake ngitung kesibukane niku langsung dilebokne tenggene ibadah. Mboten perlu njaluk metu keng suasana niku. Betul nggih? Mboten perlu kok terus nyuwun ditokno. Mergo napa to nggih? Idza kana al mar'u ala halatin. latuafiku gorodu kanat muatali kotan bidini au bidunya layam bagi lahu anyaru mal khuruj minha binafsihi wa yu'aridu hukma waktihi payah tusufi ghairu ma'adara Allah fi kados yang diterang ini sing pengawasan yang sampun tiang sing kebagian penggawean sing berhubungan kali agama napa hubungan kali dunya sing panjen pun dadi ketetepan teng riku niku mboten perlu pengen medal keng napa keng posisi niku syaraté namung setunggal asal napa sing ditandangi niku napa sing dialami niku ibaraté takdiri Gusti Allah sing ditibakne niku jelas-jelas mboten nerak syariat. Lah jenengan kok diparingi Gusti Allah ditakdir dadi maling, aja kok terus jare Pak Yai kok jare lek wis takdir apa-apa gak oleh njaluk metu wis tak maling ae aku mboten ngoten. Sing dimaksud niki penggawean sing cara aturan syariat. Nggih, aturan syariat jelas-jelas itu gak haram. Sampeyan gak perlu itu dipakai alasan untuk minta ngalih. Tapi lek niku pun mukhalafatul amri. Dan mukhalafatul amri mboten apa nek penggawean niku nulayani perintah Allah nyalahi aturane Allah wajib piambake napa berontak wajib piambake ikhtiar sakuat-kuate supaya terhindar saking penggawean sing dosa niku wau. Dan terus intine jane mes sami kali sing dawuh sing napa nika mataro kaminal jahli nika sing wong bodho lek sampe njaluk perkara sing metu ning dalem wektu suci wektu niku sing sak liyane sing ditentokne Allah lek niki diwalik piyambake kali Allah dilebokno tengene suasana sing menurut gambarane piyambake suasana itu tidak memungkinkan dia untuk ngibadah. Padahal jane ya mungkin, cuma atine sing ora karep sak jane ngoten lho. Atine sing ora karep. Jane lek karep ngoten, ya nun saya kaya kula ngeten lek saged mawon alasan. Alasan Gusti mbok kula niki jenengan lairane mawon ampun pengajian. Kersane saged mulang sing sae teng griya, ngurusi santri teng griya, wiridan sing tertib saben badhe salat. Nek kula kesah ngoten niku wong salate montong dalan Gusti terus pundi leh saged istiqomah. Waduh nggih ketoke kaya iya-iya nggih. Kaya iya-iya. Padahal jane lek gelem niku nggih saged. Malah beneran sak jane. Mulai keng pengajian kan pun jam 12 bengi. Umpama leren teng masjid pundi mawon sak dalan-dalan akeh masjid nek tahajud teng riku kan malah apik ta nggih. Wis saged pancen ora gelem kok. Nggih. Mboten purun keteko madhek alasane wis kesel. Jane sering ngambek ibune ya dieling, "Bah, tahajud sik ngene." Kesel, Bu. Iki mayar nggih jawabe. Kesel, Bu. Berarti lah sakjane sing marai kesel iku napa? Sing marai kesel mergo ora tekad. Wong nyatane lek pas rodok sore mulih malam Minggu nggih. Pas ngajine pas malam Minggu mulih cerodok sore jam 11 untuk ngriyo ngene nyetel wayang ya kuat sampai subuh ya. Dan lho berarti lah mergo karep ngoten mawon ta nggih. Nah, mula sangga niku nggih. Saniki sing penting tidak kok bagaimana merubah suasana, tapi bagaimana memaksimalkan tumandang yang baik di dalam suasana itu. Niku sing penting. Ibaratnya jenengan rewang dengan wong duwe gawe, ngepasi karo sing duwe gawe dibagi kono to kursi, ora sah njaluk aku tak korah-korah ae, mboten ngoten. Ampun milih aku tak korah-korah hayo aja ngono. Saiki kowe dipaksa dalam suasana nata kursi iki, piye bisane nata kursimu iku sing apik? Sing penting niku. Nah, lho, mboten iso niku ya karek njaluk petunjuk to. Piye iki natane piye iki kok madhepe ning ndi? Terus dijejer pira-pira. Lho ngene takok iso to. Banyen ora patek karep iku. Mboten patek karep. Nun sewu mana bakulan teng pasar. Jadi nopo nggo terus enten wong tuku lagi mboten ta nggih. Dene mek nunggu didagangane pasar buka dasar ngoten niku napa dodol tahu napa dodol sayuran napa-napa. Kaling remeng maca selawat umi-umi ngoten yo saleh akeh ewon to iki. Napa maca selawat kudu ngedengkreng muter tasbih madhep mulan kangge mboten. Dan ya saestu tengen kula ngriku enten lho Pak. Tiang niku napa nggih? Gremeng ini kemarin gremeng solawat, bakul kangkung. Dulu tu ni ku anak kuliah ya, kuat geragat ya, sekawan anak kuliah. Padahal mengdodol kangkung, leh nandur dewi namung cengkal satus. Enten tanah cengkal satus, gitu lagi. Ditanduri kangkung, ni ku bentino dipanen ni sak lawak, kata ni ku mubeng terus bentino, kata ni ku gini. Gini payu ada, wong gini ayam. Sore diuntingi sok gawaning pasar kira ngedoli ning nggih kalih. Bismillah masallallahu ala Muhammad wa sallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad. Pinten Bu? Lek tiga unteng sedasa unteng gitu. Kadang yo lek ngedoli keliru barang ngono sedasa unteng ya keliru 15 barang ngono to. Dek sibuk lek maca selawat. Ini ternyata saged ngoten lho nggih. Kula kadang nyawang ning kaduan niku isin iri ngoten. Iya iku jelas-jelas bakul kangkung duduk kiai ya, solawatin ridil yo, ngono lah aku sih kadung diceluk kiai uang malah rapatek ngamal. Terus kadang-kadang terus metu niki, metu penyakit sing niki terus jaluk supaya dile. Kalau jadinya tukang kangkung malu nanti kemalah ruwet. Ya mboten ngoten kudune nggih, saat ini dimaksimal no. Bagaimana supaya dalam sehari semalam 24 jam itu kalau memang kebisanan takdiri Allah niku kebisanan sing diparing nih Allah teng kula niku purupa ngaji ngeten iki ya piye to amri aktivitas 24 jam itu berkaitan kalih ngaji. Ngeten kan malah beneran ada berarti cara kula nilaine pengajian kula lak dadi pirang-pirang jam. Nun saya oleh jenengan rawuh teng ngaji ngriki wau berangkat jam pinten? Kan? Jam 6 seperempat yeah. Nah mongko kalau budal ke ngeriho jam 4 jadi sekali wis niat niku wis dicatat gitu ya yeah. Seniat budal ngaji teng Blitar berarti mulai Konjombang sampai Blitar ini sak jalan-jalan hitungannya wis hitungan ngaji kita ngeriki ngaji nah. Nah maka mulai mereka mulian apa kok ngoyo mulai mereka teng ngeriho dinteni santrine teng baru subuh ngaji berarti budalnya mulai ini yeah. Wis dihitung ngaji. Dan ini wis nikmate ngene kok leren njaluk. Ya Allah kula nyuwun dadi wong tani sing ngantri. Ah ya malah ora dadi kuwi sibuk macul gak sida ngaji malah. Ya profesine napa niku ditekuni. Dari ketekunan profesi itu diniati untuk ibadah, maka seluruh aktivitas profesionalnya itu menjadi ibadah. Mboten perlu kan ngalih bentuk, ngalih waktu, napa ngalih keadaan mboten perlu. Upama ngalih sing ngalih ben Gusti Allah dhewe ngono lho. Sing ngalih ben Gusti Allah dhewe. Mulai wis waya wis rada tuwa ora kuat lunga, Jombang Blitar wis leren-leren dhewe lho ngono to nggih. Bumung saiki jek rada enom jek iso wirawiri playon Jombang Blitar Jombang Tulung Agung wis. Wis dilakoni ngoten mawon. Niku cara-cara dingge angen-angen nggih ngibur ati niku pas bener nggih ngoten. Pas bener tapi kadang-kadang pas boten patek bener nggih. Jaluke sing rena-rena. Ngoten, jaluke sing rena-rena. Lan iki dipun jawahaken nggih, tiyang sing pun diparingi keadaan dening Allah. Tiyang sing dan apa ditakdir dening Allah, dikersakne dening Allah, ngene suci keadaan niku mboten sae menawi nyuwun pindah keadaan sanes ming perkara alasan ben lek pindah keadaan ngamale luwih tertib. Lah kok ngoten? Kok mboten saya tenebab napa? Sebab wong gusalah niku nggih pinter lho nggih. Nertibno ngamal jenengan tanpa ngalih niku saged. Gitu nggih. Ya contone pun kathah. Niku sing kula aturke conto-conto niku. Kathah sing wujud lahire ngandheke cara pekerjaan, situasi ekonomi nek yang dadi tukang becak ning nyatane jamaahe panggah tertib. Nyatane kathah wong sing longgare akeh ning ya panggah ora jamaah. Kadang-kadang ngayantin aku omahku ada masjid toh. Buk meniki karo Gusti Allah aku diparing omah sing cedek masjid ngono lho ben jamaah. Terus salah, sing omah cedek masjid ora jamaah ya pirang-pirang. Nggih. Malah sing cetak dos rada-rada ke masjid niku malah mbek sepeda ontel kadang mlaku rada-rada ngetengklik terus subuh-subuh niku 10 menit sak durunge subuh wis teko ning masjid mergo ngrumangsani lek omahe Ada lah sing cedek masjid Allah cedek ae kok. Malah keri kok kadang-kadang kok. Wis juga ibune wis gugah Pak, Pak. Pak kalau wis sadar Allah wis gampang diluke ben pujian ngono kok. Pak pujiane wis suwi Pak Allah. Rong komat kok komat pelencing ngono nututi ngoten. Wis wis komat. Pak wis komat aku budal dhisik, budal dhisik kok aku lak teko kono. Halah, ibuke mulai ke masjid lah kok ijek turu. Padahal omahe cedek masjid malah ngoten iku lek sing omahe adoh malah mboten. Omahe adoh ke masjid malah. Siap-siap sak durunge ngrumangsane adoh nggih. Mulane ampun kaget lek. Niki kedadosan teng Pundi-pundi meh rata. Nalika sik biyen sepeda Honda, urung duwe sepeda motor. Niku lek teko Jumatan lebih awal. Gitu nggih. Bangsa saiki sing duwe sepeda motor iki teko Jumatan malah keri. Pemene sing duwe mobil malah dipas. Niki napa? Mboten mesti fasilitas yang cukup secara duniawi belum tentu itu merubah kesergepane leh lakoni ngibadah. Mergo akeh banget wong sing fasilitasnya kurang ngibadah, aktivitas ngibadah tambah, kata sangat yang sing aktivitas duniawi ini luweh-luweh ning nyatane ngibadah kurang. Niku kata. Tapi kata sangat tiang sing aktivitas duniawi ini patah, tur kesibukan duniawi ini kata, tapi kepara keteng Allah gih kata, itu gih kata tiang ngoten niku. Gih betul mesti kok, wong sing suwi buk ngurusi gawean terus kledran ora eling Allah betul kata, yang sing suwi buk, nun sewu tuh, sawai kono akeh saya terus, kok terus sampai kledran, gih. Nyata nih nuwun sewu niki. Daerah perbatasan Lamongan kali Gresik. Jadi gue nuwun sewu wong sugih-sugih tambake ombo-ombo. Lah ambek sawahe wong kene kira-kira ombo tambake wong ngriko. Dumoten niku ya kaji-kaji. Nggih, desa niku tentrem mboten, Pak. Jamaah lima waktu niku kaya-kaya dadi kebudayaan wong sak desa. Desane tentrem. Sastu niku betul usah kula sebutne desane lah. Lek ngepasi wong sing duwe desa niku ngrungokno siarane radione niku mungkin Mbak GR. Pokoke kula dudune ancer-ancere perbatasan antarane Lamongan kali Gresik. Tengriko niku masyaallah isuk ngoten nggih. Jam 3 jam setengah sekawan ngoten niku ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu durukan budal teng masjid, bapak-bapak ngeten. Semua sami salat dalu teng masjid. Ngenteni subuh. Nggih badhe subuh sing ibu-ibu wangsul, bapak-bapak nggih wangsul, sarapan badhe sarapan budal teng tambak. Ngoten niku pun kalih nyangklong sarung, serban, kupluk kaji ditinggal teng masjid. Wangsul keng tambak mboten wangsul teng griya, wangsul keng tambak jujuk masjid adus teng masjid. Langsung wau men nggawa kupluk kaji serban wong rata-rata niku kaji ngoten lho nggih. Ngoten niku terus salat duka teng masjid, bareng-bareng wong akeh. Bata salat duka mboten langsung wangsul jam 11. Dinteni kira-kira sak jam kon zuhur, jamaah zuhur. Bata jamaah zuhur nembe wangsul sami dhaha. Nggih istirahat kecekedap, nili tambak malih sonten nggih pun mbeka kuplok kaji detail tinggal masjid malih. Jadi jamaah niku tertib sak desa niku. Mboten nate enten maling padahal griyane tiyang sak desa niku mboten nate enten sing ditutup lawange. Sedinten sedalu 24 jam itu enggak pernah dikancing. Anak-anaknya kata sing dua apal Quran. Loh, ternyata yuk sibuk sugih loh kek. Alasan aku sibuk ngurusi salah sawahmu sak pirang hek. Tadi cek ombo tambahnya bapak-bapak kaji sing kula ceritane niku. Nyatane yuk duwe iso lunga kaji. Nyatane yuk nun sewu ya isih kok beruntung ya anak. Lha gitu kek. Nyatane yuk duwe iso ngenyangoni anaknya teng pondok. Ya iso jamaah tertib limang waktu. Gitu nggih. Nyatane bangun masjid niku sae sangat. Zaman kula dugi ngriku sekitar tahun 79. Niku wedi pasir niku nggih bangun masjid niku. Teng Jombang niku pasir sak trek regine sik 7100 zaman semanten. Niku teng ngriku niku sak kibik, mboten sak trek. Sak kibik niku mpun sekawan dasa kalih ewu. Berarti lek sak truk pinten kibik niku. Lho ngoten niku mbangun masjid zaman semanten pun cor-coran, Pak. Ya ora eman. Luwe apik masjide timbang omahe. Desane niku. Lho ternyata mampu nggih. Mulane lek nuwun sewu kadang-kadang nek enek wong alasan piye anu lho iki desa ngriki niku angel ditotong. Lah desa kene kok gampang. Ternyata kemampuan amal baik itu bukan karena alasan keadaan. Desa apa kutha kok alasan marai wong kutha niku angel ora mesti wong kutha sing sregep ya pirang-pirang. Wong desa sing glonjob ya pirang-pirang. Gitu nggih. Mari anu lho kalau desa kula niki pentong jeblok lek aja budal masjid iku mlebu-mlebu. Halah desa sing sregep ya akeh. Soal mlebu-mlebu ora kena nggo alasan gitu nggih. Mulane mboten kena. Alasan keadaan untuk meninggalkan amal ini mboten kena. Ternyata apa? Sing baku sing penting wong niku duwe tekad. Semendi datang Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten wonten cerita nih, sing sakjane pun nate kula critane. Niki malah ketemu nih, ketemu pas kitab ini. Ketemu pas kitab ini. Kitabipun namanya Kitab At-Tanwir. Enten salah setunggalipun ahli tasawuf niku cerita. Ya, ahli tasawuf cerita. Wadittu law annani taraktu kullal asbab wa utitu kulla yaumin rahifaini. Yuridu bidzalika an yastariha min ta'abil asbab. Suatu ketika aku ki ngelamun duwe kepinginan karep mindah ya ngoten. Mindah kertas mindah. Mindah niku cara cara ngriki apa? Mandar. Mandar ya enten male sing dahneo. Dahneo penake upama ngene iki aku ora sibuk nyambut gawe meng sekedar nggih golek panganan roti rong ngiris saya kok kangelan nyambut gawe kaya ngene malah gak iso ngibadah wiridan sing istiqomah iki mandar ngene iki aku ora usah nyambut gawe wiridan tok ngethu tapi wis enek sing ngeteri roti niki critane wong ahli tasawuf niku wow. Akhirnya terus pundi akhirnya fasu cintu. Lha kok temak teng mriki disingkat nek sing teng kitab sanes nika sing nate kula critakne nika. Dados kuli akhire wangsul king pasar piyambake di napa menangi enten tiyang tukaran. Lah terus kalih piyambake dipisah wong tukaran niku wau. Lah pas misah wong tukaran niku enten polisi patroli. Langsung karo polisi ini ditangkep sisan. Urusan yang kongko, urusan yang kantor, terus disel. Fasu cintu, bajur disel sopo ingsun. Sumakuntu nuli ono sopo ingsun iku visi jini yang dalam sel. Yukta ditekaken ilaya sab maring ingsun kulaya menin dalam sab bendino apa biro rifa ini kelawan roti loro bendino ini aku lagi kiriman roti menyen jatai teng sel mati lagi. Fatola zalika alaya hatta dojartu sampai kok gak ditok-tok nih toh yo jadi ngenteni keputusan nggak kelebu apa diadili kan enten bukti-bukti kata nih kok kadang dibuka-buka saya lagi jadi di luar sampai aku es bosen nih saya kini kafakar tu yauman fi amri akhirnya aku tafakur ngerenung tangen-angen ini salahku apa tiba enten jawaban suara tanpa rupa faqilali mengko diucapaken limaring ingsun jareke kowe njaluk jatah bendina roti rong iris salahe kowe ora gelem njaluk keselamatan ora njaluk afiah kasantosan walam tatlub minna al afiah sediramu ora gelem nyuwun saka ingsun nyuwun afiah nyuwun keselamatan dan kesantosan. Ya tak kei apa sing mbok jaluk saiki fatainaka matolapta apa sing mbok jaluk tak turuti apa sing mbok jaluk tak terjare kepengin nganggur ora usah nyambut gawe ben iso wiridan gethu jaluk jatah bendina roti loro-loro lah saiki wis tak turuti roti loro-loro lah kok bosen malah Rasulullah mboten fastaghfartu min dzalika Kasih aku wis gak pengen ning sel istighfare tak akeh salah aku. Warajatu ilallah, aku majur bali marang Allah. Pas bar wiridan ngono lah kok moro-moro lawange sel kuwi didodok wong. Tibake aku wancen dinyatakan gak salah ya terus metu. Terus metu. Mula sangka niku Syekh Ibnu Athaillah niki ngelingaken fata'addab bihadza ayyuhal mu'min. Wahai wong mukmin, nganggo tata krama marang pangeran. Wala tatlub lan aja nyuwun sapa sira. Nyuwun an yukhrija yen to ngetokaken sapa Allah kaeng sira min amrin saking suci perkara. Wa yudkhila lan nglebokaken sapa Allah kaeng sira fima ing dalam perkara siwa kang sak liyane perkara mau. Aja sampe njaluk ngalih posisi bicara penake omong ngoten. Jaluk ngalih posisi, jadi petani pengen jadi pedagang, jadi pedagang gak penak, pengen jadi pegawai gak penak metu, pengen jadi tentara gak kuat latihan, purek metu desersi, walah malah ruwet akhirnya gak enak sing beres. Dunun saya lagi bakul, ini lah bakul, ini lah buat nisti koma, jurah jilanganan loh, ini lah gak, enak duwe rombong. Niki tenggen kula enten tiyang ngoten niku. Kali Gusti Allah niku diparingi enten rombong jane iso gawe rombong sing disurungi ngoten niki. Yo mbek sakniki dodol kacang ijo, kolak kacang ijo. Miter 5 desa, 6 desa ngoten. Jane yo payu ning kurang akeh. Ngoten jane persoalane kurang akeh jane. Ya payu jane. Tapi kurang akeh. Ngoten niku pun mboten telaten. Sesuk neh ngalih. Ora kacang ijo napa lontong balap. Moale neh lontong balap. Lah pas dodol lontong balap malah sing akeh ditakok kacang ijo. Pas dhek jedo kacang ijo iku ora patekne sing takok. Ya payune ora patekne sing takok. Ibu saiki mau dodol lontong balap kuwi ora enek sing nyegat. Sing kata lho, lari nek sadian kacang ijo sak sadian malih. Ini ku akhire ya mbak bingung nih, lalu aku dodol kacang hijau nih kayak payu nih, bingung, sesuai terus rombongnya didol, rombongnya didol gak penak jadi dodolan ngono, jadi tukang becak, loro-loro nih, dong itu niku, akhirnya kayak mboten duwe langganan, gak duwe profesi sing genah, tapi lek purun temenan, nun sewu jadi tukang tambal ban ngoten mawon. Niki cara hitung-hitungan profesi dunia loh nggih. Jadi tukang tambal ban nek telawaten tenan tukang tambal ban sesuai yang duwe kompresor, sesuai terus duwe alat niku sing menapa jengge nganu ban sing penak ngoten niku lha sesuai dadi juragan ban. Sesuai dadi agen ban, sesuai duwe pabrik ban. Upama ngalih niku sing ngalih Gusti Allah lah delalah ngoten. Limbahe ban bekas niku kathah. Ya terus dhe pikiran lan ini apa mau digawe kursi ngono ya lah sesuai ndek gawe kursi tekok limbah ban terus akhirnya dhe pikiran nek lah limbah kursi kuwi apa mau dienggo gandenge mebel-mebel liyane lak tepak lah akhirnya ndek buka toko mebel ngalih profesi akhirnya tukang tambal ban pindah jadi toko mebel lah sesuai kenal karo tukang ukir Jeporo lah sesuai jadi supplier bahan bakune tukang ukir Jeporo kayu jati. Nah, sesuai jadi bos kayu. Ya, karena jadi bos kayu sesuai dia kenal ekspor impor nek londo sing seneng kayu kiran lah. Dia sing jadi bos ekspor ini gue sakit lah sing kalah Gusti Allah nanti gue sakit. Ngerti lah gak? Tapi nopo posisi sing saat ini jenengan ayai, ini gue ditekuni dinikmati. Nek pengen payai sakit ngamal, betul usah metu keng profesi niku ngamal niku sakit. Niku kata kok para sahabat niku macam-macam kok. Enten sing model-model sahabat Abu Hurairah, mondok selawase. Sahabat Abu Hurairah niku. Dadi Ashabus Suffah. Ashabus Suffah niku sahabate Kanjeng Nabi sing manggene teng emper masjid. Lah enten tamu ngladeni anu nggih, sesuk ngladeni Kanjeng Nabi, nggih dahare nggih. Nek pas Kanjeng Nabi enten daharan nggih dahar sareng-sareng didum ngoten nika. Lah mboten enten nggih. Pasal lho ngoten niku. Wonten sing model Abu Bakar. Nggih, nyambi dagang tapi nyatane ben dinten saged ngaos sowan Kanjeng Nabi. Wonten sing model Abdurrahman bin Auf niku konglomerat. Abdurrahman bin Auf, bin Auf niku termasuk konglomerate para sahabat. Sampai Kanjeng Nabi lek nyindir, mboten nyindir, nate ndawaken somben sahabatku iki sing mlebu ngeten Nabi sing mlebune swarga mburi dhewe. Kalah karo nabi-nabi liyane sing mlebune swarga mburi dhewe iki Nabi Sulaiman. Nah, sahabatku sing mlebune swarga mburi dhewe kuwi Abdurrahman bin Auf. Mergo Abdurrahman bin Auf kuwi Sulaimanu ummati. Sulaimane mergo saking sugi Abdurrahman bin Auf. Lha ngoten niku sahabat Abdurrahman bin Auf kok terus malah cilik ati piambake niku terus malah pengen melarat. Saking pingine melarat lek sedekah dientek-entekne. Sedekah niku dipol-pole digedhek-gedhekne di sedekah-sedekahne. Ora malah entek, malah akeh di sedekahno. Nek pancen posisine kaya Allah niku bakat sugih kaya sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku ge pangga sugih mawon. Mboten saged marah. Betul ke? Tapi lek bakat ini ku bakat melarat kados sahabat Abu Hurairah. Nggih panggah teng emper masjid mawon panggah. Tapi ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf nggih dadi sahabat linuwe akrab kali Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah nggih ngaten. Senajan mboten sugih tetep mboten enten rasa minder, mboten enten apa kedua-duanya niku ternyata mampu mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena filosofinya memang sama. Bentuke beda ning filosofine padha. Cara Abdul Qadir lha menyang tasbih iku ya dunyaku iki. Ya aku ngitung duit ya ora ngitung duit, ngitung Allah Allah. Jadi jenengan nek ngirisi tahu, ngirisi tempe aja ngirisi tahu tempe niki ngitung tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Dadi lek ngirisi tempe sedina ping 1000 ya berarti duit tasbih ping 1000 ngoten gak jane. Jahit lek lek lek lek lek lek lek lek wis diangkat niku tasbih Allah Allah Allah Allah Allah Allah jadi oleh akeh lho soal profit penjahit iku lek enek undandane dijahitna lek ora enek ya wis ngoten mawon kok niku jenenge sing ngelih Gusti Allah mboten usah kok terus mau laren ora dadi penjahit aku ngelih kali liyane karepe dhewe ya lara tenan panjenengan isone niku ku kata sangat contoh-contoh ngoten niku. Lek panjenengan jatah niku sugih lah mbok diwene wah wah wah wah wah wah kaya entek kok tadi. Ya panggah sugih mawon. Panggah sugih mawon. Mboten saged marah. Lah sing penting mboten kok soal sugih utawa mlarate niku sing dadi pilihan itu lho maknane niku. Tapi dalam posisi sugih kah kamu? Dalam posisi melarat kah kamu? Atau dalam posisi pangkat kah? Dalam posisi apakah kamu? Asal dalam posisi itu kamu benar-benar merasa menjadi hamba, maka sebenarnya posisi itu pun bisa dipakai alat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah njaluk ngalih posisi, mboten. Ku. Idza kana ma antafi mimma yuafiqu lisanal ilmi syarate. Ora oleh njaluk metu niku anggere napa sing sampan lampahi napa sing sakniki dadi posisi panjenengan niku niku masih tetap sesuai dengan bahasa ilmu syariat. Artinya lek diitung-itung cara syariat ngono kuwi ora haram. Mosok dadi tukang tambal ban haram. Mosok dadi tukang becak haram lagi mboten to nggih. Terus alasane nafsu. Tapi lagi lek dadi tukang becak niku jamaah mboten saged tertib. Alah jare sapa? Akeh sing tertib. Karek kowe gelem ta ora ngoten tok ajen. Dadi selama pekerjaan posisi itu tidak langsung menyalahi aturan Allah, maka kita tidak perlu minta pindah. Mergo lek sampai minta-minta pindah, fa inna dzalika min su'il adabi ma Allah taala. Nek sampai njaluk pindah niku termasuk su'ul adab. Nyalai toto kromo, nyalai toto kromo. Upamane enten karyawan diposesekno dadi napa istilahnya dadi pelayane bos langsung. Asale niku piye ahline niku ahli bengkel. Wah, lha nek nukang teng pas teng perbengkelan niku dandani mobil sing ruwet-ruwet kok napa saged dandani upamane. Jadi kare karo bose ditimbali wis mulai sesuk anu ya. sing omah kene ae enek tamu-tamu kowe sing ladeni. Lah kok ora gelem. Wah, mboten saged, Pak. Kula niki mboten profesi kula, sing penak kula niki sampean deleni dados anu bengkel mawon lho. Tak teng bagian perbengkelan mawon meneh ngoten. Dene iki jenenge lak nggih nyalahi tata krama to nggih. Gak manut bose to. Lah soal kanggo keahlian ngono kan biyen lho saiki bose butuh nekane kowe supaya kenal karo tamu sing renorno. Lah enten sing ora nggone barang njaluk kula mawon Pak sing sampean kan anu nrimo tamu padahal dhek bakate dadi kernet. Lah ngoten iku ya ora ora ro posisi jenenge. Di posisine Allah niku mesti enten maksud. Di posisine Allah niku mesti enten tujuan, enten hikmah. Ngoten supaya gak tata krama. Sing bener fasbir. Bertahanlah kamu. Sabarlah. Li Allah tatlubal khuruj binafsika. Aja nganti sampean metu keng posisi niku krana karep sampean dhewe ampun ngantos. Nek metu krana pancen sing ngetokno niku Gusti Allah. Fatuti matulib ma tulibta wa tamna'u roha fihi. Nek kowe gelem ngono, kowe jenenge wis iso nglakoni ngene fatuta ma talabta. Lek kowe gelem sabar, ngoten. Nek gelem sabar, engko ya ditoktono dhewe karo Gusti Allah. Lah nek gak sabar ngoyo, mungkin kowe diparingi posisi sing mbok jaluk kowe. Tapi kowe ora diparingi roha, gak penak. Diparingi tapi gak penak terus ngoten niku. Saget tak kados niku lho critane sing teng penjara niku lho, sing teng sel lagi diparingi, tapi lah gak penak. Gila ya, diparingi malah gak penak. Mulane farubat tarikin syai'an wa dakhilin fi ghairihi liyajita sarwah wa rohah fayat abu wa qubila bi wujudi taksir ukubatan li wujudil ikhtiyar. Kata sangat tiang sing meninggalkan profesi pertama menuju ke profesi yang lain dengan harapan pada profesi baru ini dia dapatkan sesuatu yang enak, kemewahan, kenikmatan. Tapi ternyata di profesi baru itu dia malah payah. Dia mendapatkan kesulitan-kesulitan karena memang napa? Teng iku akeh saingane. Akeh saingane. Lah, umur iki nggih kata lah, tapi lek wis ahlimu. Kowe wis ahli cul cilik, padha-padha saingane ahli karo gak ahli lagi pinter sing ahli ngoten ta nggih. Mulane ampun bosen. Bosen niku mboten oleh. Bosen niku mboten oleh. Istilahnya ngeten, kalau posisimu sedang menjadi paku, sabarlah. Yang penting jangan ingin kamu jadi palu. Jadilah paku yang baik sehingga ketika kamu benar-benar bisa menancap dan mengait antara kayu satu dengan yang lain, maka palu itu akan berhenti sendiri wis gak arep maloni awakmu. Nggih ta nggih? Ojo sampai kualik Gusti kula ampun dadekne paku kula dadekne palu menung bentukmu cilik do dadekne palu panggah mancep lho. Nek paku njaluk dadi palu tenan dituruti tenan paku niku didadekne palu tenan lan nggih moncak mancep mawon. Nggih. Wis to. Lakonono lemu dadi paku. Sing penting lek mancep ning kayu sing tenanan. Engko anggere kowe sabar dadi paku lak leren-leren dhewe palune gak gelem gandhen wis. Nggih, upama terus digandeng tek tek tek tek tek tek tek tek sing ketutuk wis jujuk kowe, sing ketutuk kayune. Nggih ta? Nah, begitu pula ketika kamu menjadi palu, cepatlah kamu memanfaatkan posisi palumu itu. Jangan jaluk jadi paku, loro kabeh. Sing mbok paku ya pecah, wong nek palu dadi pakune jadi paku pecah kabeh. Ada. Jika contohnya itu lah genah ya. Nah, ternyata apa? Antara paku dan palu sama-sama bermanfaat. Upomo gak enek palu, pakune yo mancep angel, tegese gak iso tinggi mengaitkan dua belah kayu. Begitu pula seandainya enek palu tok gak enek pakune ya, panggah kayune ra iso kantel ngoten. Nah, tapi ternyata apa? Lebih mulia mana antara paku dan palu? Ben? Podo mulyane, podo pentingnya, wong butine dicekel karo karo tukangnya. Nggih. Sing paku dicekel tangan iki wae, sing palu dicekel tangan tengen. Nah, tek tek lah karena wis arep mancep dicone karo juragane tapi diduduk terus deng deng deng dah bungso pun anu mancep tenan yo leren palune yo melok leren ngira nggih mulane wong urip teng donya niku sakjane mboten enten sing luwih mulya luwih asor mboten enten kabeh niki tibake napa menjadi paku dunia atau menjadi palu dunia. Halo. Masih yo palu yo gak penak kok. Gesekan terus karo paku. Sing dadi paku yo gak penak diduduki terus karo palu. Ngoten. Tapi kalau kamu memandang masalah, jangan sekali-kali masalah itu kamu anggap pokoknya gak ono palu apa sing iso nyelesaikno soal palu tok gak iso. Palu yo nyelesaikno masalah, paku yo nyelesaikno masalah. Lek sampean mung duwe penganggep bahwa alat untuk menyelesaikan masalah itu hanya palu tok lho, kok gak ngregani linggis kowe. Kok gak ngregani tang. Kok gak ngregani napa nek jenenge? Catut, jenenge nggo jabut paku. Catut tuh nakalan lho, paku-paku jencep nangel-angel jabuti ae lho. Aja ngono. Memang posisinya harus jabuti, ngoten lho nggih. Lah sing jare pak catut wis palu kowe mung tukang nutuk paku malah aku meniki kesel jabuti le. Aja ngono, memang tugasmu iku tukang jabut paku. Lah sing palu tukang nglebokno paku. Ya aja iri ta. Nek kabeh kuwi alate tukang. Menungso niki alate Gusti Allah, khalifahe Gusti Allah. Niki enek posisine dewi-dewi. Aja dadi palu sing purik, aja dadi tang sing purik. Ngoten. Aja milih. Nek tang kok senengane dadi palu wae ya engko pas wayahene paku nyongot angel diselesaikne. Mulane jenengan kudu pandai-pandai meyakini apapun yang diposisikan Allah pada diri saya, maka itulah yang paling bermanfaat. Dan niki napa dawuhipun saya Ibnu Athaillah ngelingaken dhateng kula panjenengan ya niku wau la tatluk la tatluk minhu an yukhrijaka min khalatin liyasta'malaka fi masiwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Ojo pisan-pisan sediramu nyuwun supaya kowe ditokno saka suci keadaan perlune arep ngamal ning gone liyane keadaan mau kowe gak perlu njaluk ngono iku mergo lek pancen Allah ngersakno tanpa metu saka keadaan pun kowe bisa ngamal. Iso ngamal wong ngamal niku jane kalih Allah Taala digawe gampang kok. Nggih. Lek kowe lara salate karo lungguh. Lek kowe lungguh gak kuat salate karo enggak napa? Turun miring, lek turun miring saja ya panggah ra iso karo lumah. Lha ternyata masing-masing posisi dan proses profesi posisi niku ternyata enten ngibadahi dhewe-dhewe. Ngoten. Penak pundi dadi wong larat karo wong sugih, padha penake lan padha gak penake. Lha Allah adil kok nggih. Allah adil. Lek dipikir-pikir jane wong sugih karo wong larat niku penak pundi padha penake ya padha gak penake. Wong sugih niku lek sama nangen-nangen sing jeru tenan, wong sugih niku ngladeni wong larat, larat. Ngladeni wong larat, larat. Lah sing wong larat, larat niku nggih ngladeni wong sugih, sugih. Sami. Antarane bos karo karyawane niku penak pundi? Ya padha penake, padha gak penake. Wong dadi bos niku mikir karyawan 100, berarti napa? Olah rezekine wong 100 niku cara gampangane sing tanggung jawab bos niku. Kan berarti makili mikir wong 100 lha ngoten nggih. Makili pikirane wong 100 ben wulan bayar wong sakmene sakmene sakmene lah. Lah sing dadi wong marah penak, ora usah mikir penulan wis enek bayaran. Sing penting kowe mikir tugasmu kuwi apa. Lha iki ternyata mek akhire padha kok derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek teng ayat genah nih kok inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu bukan karena posisi. Kemuliaan itu bukan karena pangkat posisi. Tidak, kemuliaan itu seberapa kemampuanmu di dalam posisimu masing-masing itu untuk iso nuruti perintahe Gusti Allah. Nek dicontohne teng paku wau, paku sing apik iku paku sing piye? Ya paku sing gak bengkang-bengkong lah ngoten ta.
1: Palu sing apik iku playu sing piye? Palu sing apik iku palu sing gak blesat-bleset. Lha terus sing mulya di antarané paku karo palu. Padha mulyane, padha pentinge. Wong sugih karo wong mlarat penting di padha pentinge. Lek gak enek wong sugih wong mlarat ya bingung, lek gak enek wong mlarat wong sugih ya bingung. Tengri gini ki, mulanya dalam posisi apapun kamu jangan sekali-kali minta keluar, karena posisi apapun itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah untuk menjadi modalmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa sing iso komunikasi kalih bos niku namung karyawan, napa namung sing cedhek karo bos lagi mboten nggih. Masih karyawan biasa lagi iso to komunikasi karo bos. Angger dhek eleh nglakoni tenan malah diperhatekno niku lho. Iku jeneng bocah iku bocah anyar tapi kok apik men ditugasi kok mesti tertib. Lah mungkin sesela diperhatekne, perhatekne kan wae. Kok ngedadi pimpinan kan wae tukang ngembah mobil. Sing mimpin dhek mergo nek ngembah mobil kok resik. Lah sing dhisik kok ngembah mobil sik koproh-koproh ngono. Lah ampun. Sesela dadi pimpinan tukang ngembah mobil, sesuai kenangan keahliane, liane kenangan, munggah neh, terus munggah, nek panjen wayahe, munggah orang wayahe munggah, tetep enten perhatian khusus. Ya lek bose bos biasa, ini bos dunyo, napa segawe dunyo, Gusti Allah, mesti enten simpenan, mesti enten simpenan pangkat, simpenan derajat, sing bijing badhe diparingi Allah Subhanahu wa taala. Dereng mesti lho nggih. Wong sing diparingi kedudukan tinggi itu diistimewakan oleh Allah, dereng mesti. Dereng mesti. Kadang-kadang kalih napa bolak-balik kula contone. Antarané camat kalih tukang ngumbah-umbahe Pak Bupati ngoten kira-kira pangkate dhuwur pundi? Dhuwur pundi? Soro pangkat dhuwur camat, tapi dalam hal keakrapan dengan keluarga bupati akrab pundi? Kan? Ya akrab sing tukang ngumbah-umbah niku nuwun sewu nggih. Kaos Pak Bupati ndek sing ngumbah. Sprene Pak Bupati ndek sing ngumbah. Malah lek perlu karo bupati pasar budal ning ngene anu kok kamarku diresiki. Ya sampe mlebu-mlebu kamar wani lho nggih. Iya lho nggih. Nek pemane Pak Bupati karo bubu nyonya bupati tidak tebe teng pundi-pundi sak putra-putrane sing kon momong sinten. Lah nggih niku. Teng pundi-pundi nek camat apa wani mlebu kamare bupati. Dan makanya sebenarnya sama saja urip ning dunia iki sakjane tentang keakraban dengan Allah itu dari proses napa kedudukan dari yang manapun sebenarnya saged dadi alat napa taqarrub ibadah dumateng Allah Subhanahu kula kinten cekap semanten mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung saged tansah ngelenggono anggenipun dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala saged ngedai raos taqarrub kepareg dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo. Suara Madiun 9.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
2: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu. Ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Suara Madiun 9.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: ke Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Wangi on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
6: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
8: Halo, kami dari
9: Leto.
8: Mengajak sahabat Suara Madiun
9: serta warga Madiun dan sekitarnya.
10: Jangan lupa terus stay tune di
9: 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Ya.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: suara Madiun.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Hah?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
5: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
6: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang

0: digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan Anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh besek kuwi mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Iki kicane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ya gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo, yo. Wah, tok kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku slak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik.
4: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
5: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenang. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jigen tau bepisan. Pak yo padha to?
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
6: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
0: Ayo dengar suara Madiun

Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung

0: sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
1: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebarluasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
1: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
7: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
6: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
7: Ayo dok, tak jak saiki.
8: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo, yo. Wah, tok kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak-anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
0: Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
5: Iki lho, Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh, alah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Mei? Beberapa di antaranya adalah 31 Mei 1987 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai penyebar luasan kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat dan mendapat tentangan dari para perokok, petani tembakau, serta industri rokok. Selanjutnya, 31 Mei 1293, HUT Kota Surabaya. Setiap tanggal 31 Mei, Kota Surabaya menggelar berbagai perayaan untuk memperingati hari jadinya. Kota Surabaya atau Kota Pahlawan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kemudian, 31 Mei 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk. Uni Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1910. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan wilayah Transvaal, KP Koloni, Koloni Natal, dan Orange River Koloni. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961. Ketika negeri ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi negara Republik Afrika Selatan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.